ngila mashallah kuruntu waktu ndi satu dureta kakal kamande akrata bade molo numa faras kram doni wachirewe daro san kala mi tafis kus kunu awala nandiro jinuma ka ndo bunu tijani kontuwa satu dureta kakal ade kuruntu waktu ndi faras kram de huye faras kram doni kutunungule

gila mashallah kurantu wok tende sa usku kakal jumdoni hawrairo lenya hawrdo ne dadachu for sare dan ndro ko de itaget gen kliyan kurun sanu

0: Gila, Masya Allah, keruntuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Uswa tusuro. Uswa dia keruntuh rakamah mai ala anda pihala para sekeram doni. Ndu kelau ya syudu ni ma wasalan Dr. Ade kekalan dan teru ijen madro sudana. Ada ata ide surah para sekeram dia dalam malaman dia sanab saya korun dia falla india zapsen da jukuru amdo di faton. Waktu ala anda kereta madiru zawal waya mana ya ye sentia para sekeram teru tamin. Para sekeram doni tamtami. Nandiriya, ada ma kanuri da habtu de ganza de. Surah pada sekarang dia telan malam dia dengan ni suandun jum dia haure dulu isu ke anama ada shuma malam dia. Abba belama alaji amat. Kuru kelaza wali NBA.
1: InsyaAllah.
0: Suanda sah loktu jum dia haure dulu temia da ju kusan dia konza panuin. Aji fara sekarang ada awadun yang gaza tu na cawan korun dia fala India kudi malam dia fatu lan nafsa nama dia zab sen kurus sen di loktu alan fatu lan India keren sen madi suanda fara sekarang dulu temin. Aji futu nanti rogul ngan ide malam dia apa belama ala jamat jumlah haware telan beji. Korun dia kuru kuru fal fal le sen di lar. Kam fatu yai gojen apa belama yai gojen. Aji si surah fatu yai telan badinya. Na ba bala ma koro kinda mai je no
1: kai buro mai yandiya da
0: kanuri ma na ma da gunta to du maro
1: dai falle sare
0: kan falme inje inda abba bala maro abba bala ma ngoi ya suran jimdi hawara lan nafsana lokto lan kurukuru tu inde bunya bala dai nan dirin zanan karo faraskram dalan isan nafsana faraskram da karinzen san die zo walun da waya mana idlan rasata min putugul ngana ide daji koro ne buro sale ki abba bala ma doni suro fatolan abla mamana da tamoni wono kanuri mana mai
1: ala ala inda wona rasul
0: masjidi ngambatulu manna lanno
1: ada masjidi do ngambatuma ari manno ladan ada dai kuyi da salan da wono
0: to da ada ma korodie zawauzo ada je dindri mala faras kram duro rozo zawal waya mana lan zuzu nda chiro koro ata saf sawano masjidi do ne ngambatuli manlan kuyi salan da ji adama wajawro cinau abba bula ma wala nyare mbi ya so faras kar ma de mana de
1: ah kirma mi zanno da ji kaska dilodo tilodo dalam kada shi nyare yi karau yi mana nonge kare sai kauri falcilan su indo aw fal shafin di fiakoro fifillimi
0: ade
1: asuno mare mizanno bula mai zawwade numboruso awla armashi sita sayarin masodo fulutinia
0: ade
1: awajiri adiyairo rangnam
0: gultim mashidin gambatuli manalan
1: kuyi
0: salan zida ji yonon gla nyura asgnyena koronde fu yare jami fatwe rasa sendia faraskram duro tamu faraskram da sendia koro gozen sibur usku fal diular fal usku fal diu arak sifur au sifur lar sifur fal u diu indi sifur lar arak diu dne fondu gawin ngo malum de la gana assalamu alaikum
2: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi ndu faraskram dilan
2: a bakura manani ngura wadini wanda nya bo
0: bakura koro falfalle sandillar kan palme ababula mai zapsna kan da manje
2: kindi
0: mi wore je kindi
2: mi
0: aje a ngoshe malim de lae koro zuzuna
2: pa
0: kamla nafsna rashidi nafsna dono bakura koro kam gono daji musu fandimi awalti ne gaye assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: nam du kala zawlin
3: aisha ali bulabudin
0: aisha ali bulabudin ne koro kinda men je no
3: kindi
0: kindi me bakura idan jin
3: ye ya kimi ce
0: ah zafsi ina shirma fantiman fanzin ya kole shi zamne
3: ye re
0: kindi me dono kamla rashidin nafsana dono shiro awa ai gremin wadana awla gulzuna be ai gulzu
3: ai gremin wadana
0: awa ai gremin wadana awla jawro cina be yono
3: a a a dan ke ze
0: kare me be ya zamu ba gade de
3: a ka da wani zo
0: zo wa yadda ai kanin be
3: kajera
0: Adu gulzama gullewara Adu gulzama gullewara na
1: shi kalan zidiro kulliya sai ya kala ho na kone
0: eh
1: awa salan kanuri yayi gulzana ya
0: eh
1: lawala da shi duno ma ko ja sha kasudun fasar ne ada
0: alabara
1: sukro amma la Allah ya zana son be zai yoda ji amsa yi ma da mai hudun malamza gulzai ma gulleya da fero du ya rado ya mallam ma da ya mallam da fero mallam me
0: gulzama
1: ar gulzai ma gulle
0: gulzai ma gulle na'am
1: fero du ya ro ya mallam ma da ya mallam da ya fero mallam me
0: gulzama gulle ya no
1: a gulzai ma gulle
0: gulzai ma gulle ya no
1: a gulzana gulle amsa da gulzan gulzai ma gulle ya no a gulzana walti shero gulz Kero du ya duro ya mallam mada.
0: Naam. Angela assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Naam.
3: Ndawa tikilewa.
0: Kilewa ndukila za ulen.
3: Uma Aisha nguro maponien.
0: Aisha maponien. Kundawa menjen.
3: Kundi mede.
0: Awa kabigroshi di landamsuna adono. Shura awa aigrimin wadana. Awa la jawa urochina mbe. Aya jawa uduwa nukuromade.
3: Yo, awa ai green no na ai lambonum mon.
0: Ai lambonum maro.
3: Ai lambonum mon.
0: Azamni mi kakallo.
3: Yo, da haru huro kwen.
0: Huro kwen, korombanyi.
3: Korogane wati ke gake.
0: Wati de gaye dai. Bisin kazar rajas kira. Awa bulawa.
1: Naam.
0: Ni fatula. Nda me wolte enje no.
1: Yak kudenda.
0: Yak mi aye. Shego ita magana kamfal rozuzu
1: na
0: da she mona da ta mutu wona kamlaro can yare shin mama wadara awla jawro tuna be yi no
1: yare shin mama
0: can yare shin mama
1: shade maro fangi so unzu awu hutu gungana ya shi kawri fald kadaro for 13
0: kadaro
1: kam sai kurunun ma fulagirimin dufan ana
0: can yare shin mama wono can yare shin mama wono ta mutarum zimbe
1: karuntu
0: rakoloye
1: ya
0: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: da watin duga
2: malmodu ga mai
0: gona malmodu bulanga mai malmodu go can yare shin mama wono rajawa zimbe hudulan ai ta mutarum zo
2: a jara
0: zulu ta kati kan mai min kanan gulle
2: aba bula
0: aba bula manya fanje
1: na'am ya bayin
2: awo korakere irin jitura ke mo bayyana
0: ayeno
2: irin jitura ke mo bayyana
0: sidim
2: siri
1: bari furindi kulo ta mo zan din jabri akale ya ya
2: ari
1: yo
0: furi ndi nje ta mo zan na no sha jabri akale ya Zabsin ala ba shi tuno san malmorin gamai ba lo man shi sulu na har ta magana jawon su so dina Assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah
0: Naam du fande
2: Bakura wa wanti wanti
0: Bakura korkanin da ba zabsana ala
2: Ah ka ke haje
0: Ah kanin da mazabsa ya cai ga amma malama zabti
2: Are
0: awa ai girmin wadara a gulzina be Ayo ai gulzu
2: Siri bula ai kana
0: Bula yim
2: Kondu
0: gairo. Kondu wa nosko ayim.
2: Ah.
0: Ingila asukrugera. Ada am kondu gairo ba kollata kwa ga ga zafsa. Tere a sero zamje. Na ai kanum dum.
2: Tuma tame ano.
0: Ayeno.
2: Kamiri mana mai tuma tame ano.
0: Tuma tame ano dunyo zafjin.
2: Aba bala mata mo zuhu.
0: Aba bala mata mo ne ono tuma tame a.
1: Ah. Tuma regi kintawo. Tumani miya anumaya tamada jin tamada tamojin tumade
0: bakura kirmina
1: tumashi kilanzidi
0: bakura
1: tumashi kilanzidi dia tamamdu tamojin
2: are
1: tumata miya gai
0: zaapsina
2: aa zaapsina gai lima
0: ngira askunyera
2: tumata miya tamamdu afasino
0: iyo tumata miya tamamdu afasino
2: alero basu ga bakuru ne bala tremando
0: ngela nya fanjin malaysia
2: ngela ala ka zama rabe
0: amin askar jano ngela mashallah rutu faraskram doni nduklawe faraskram nduklawe ndara son kilometa fisku uskun nuta walan kuma da kan tabade mu wolo na masu rafara scrum deadline malam da ababula malaji ahmad bey nafkata gurmal ma ne fato yi ta muna fara scrum deadline koronde sai zapsen korosa yi sakin na kashuru nyer dan nam gamin aba kinda me walte inje no
1: kindiyo me da
0: kindiyo me ajen kindiyo me ada she mana da tamatu no kuma zan da she rozujo zujo gidi kanadi lan no no
1: gidi kanadelan mare zanna da kara
0: na'am gidi kanadelan zanna adama jawro awro zuna to mangana koronza babala mai kamilo zapsina gidi kanadelan zanna ala ne zanna nyamacho
1: amin
0: kuruntu faras kramdoni nduklawe daraton kilometa fisku uskun nutla uwa fellanz fm melan faras kramdlan lenye to su walk to kanalalan walten satu zun waltiya da jikuru faras kramta goye koyen kauduro kurutu play ada kurno

0: gila masha Allah kurutu fulai tamtama adin dara magadan kai dan dara kedo dara son kila mita fisku uskunu da uwa fillan si fm milan proskram doni ndu klawe proskram da kuma karanta fa dem wallo na ma sur proskram de dilan malma de nafsana andiro proskram dilan koroso sabse kuram doni fatulan da sana loktoya din san de proskram da bozana andiro bayan su asedin kuru koron za su asikin arma wa faras kram de nga zazna am sudan indirim la marado ni awa dindiria handia uzna ma ada hafta de shima awdon di gayao ala faras ke sura faras kram de dilan koron de fal fal lesan de lar la zab kata la zabti la kala zabti la daji awoltuyen sura fatoy duro sura fatoy lan putu gudanga de malum de apapula mayembe daji kuru bagaji boye be ushe foras kan dro ko shoro
1: yawa lalale shi
0: aba bulama koron da men jenu
1: kunus kuma rezapti na wallo
0: kunus kuma rezapti
1: yone
0: kunus kuma ade kuma anze wono
1: na'am
0: jiri kaluye sandila har som tu wono
1: jiri kaluye sandila ya dai ya kidi waya lotar ni kunja
0: ai bila rasuli na ba
1: zawde
0: zawwa
1: okay
0: ajawa
1: kantilo min zumi zanno gwaltombe karkarambe
0: pandiena
1: mambimbe
0: yak
1: tapsambe
0: dio
1: yaroko jombe
0: u
1: dawarambe
0: arak ba ya ba karanya na a shi dawara kalu tapsada da ai num gade gade da
1: dawara da shi betolania yaroko jori shi lambo gwaltoya
0: lambo gwaltoya
1: mambi de runzu kuro tapsai runzu
0: suluna sayara ke kuma
1: araka hondi
0: araka hondi
1: kuro kalu koljimbe
0: kalu koljimbe
1: tulu daji kuma ngudi kanzin nam kuma korma ka sha
0: tulu
1: kanzin de biya shi ayonji dai ya kalu kimelo ma gultin
0: ade
1: dai shembenya
0: tulu
1: dagdombenya
0: ade usku
1: ya dai
0: falga
1: aliwa bagana ya
0: aliwa bagana aliwa bagana foldinya ya
2: da kaulu mai
0: kaulu
2: gulzi
1: kaulu gulzi
0: kaulu
2: gulzi ngai rinjin wallahi har dai zabsu da kuskuran yin
0: izab gam
2: lari zabsu da kuskuran yin izab gam
0: abula ta maka kaulu har tam tam zakan bai shi
2: la ngai rojin gura hawlman golta zo bodi
0: a to bagana a koro Rashid din dia da Kamilu zaftena lardo usku la largu zero miwa kuma
2: miwa kuma
0: miwa fondi

0: Masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Harami karande. Uso anda karanta kuma Allah anda sut fraskam de tamtam fraskam dona yariya simai. Karantuma daji ada ta de ma nan duro fraskam ada tanaso ita gatikara so dona ita kan yarame da yalan. Tunde daji ga wani olono ma kusuri martawa don yes de rutai na kashuru kantori da shi da ma ko zadan ta na ndiro fraskam da ita gatkai na sha done majiranti lakacalla modalulla daji lokti harza su fraskam shima da ta munye yi tunde so daji tutro gayo fraskam shima da goye kwanyen ne sandima ra maranti ro fraskam shima da ita kena Sandima Fatima Abakalya Adema Maryam Babagana Aliya Adema Amina Zanna Aliya Kuma Fatima Zanna Umar Adema Rukunde Lambe Malam De Abubakar Gwani Shima Andoro Nyazu Ita Gas Kruntunde So Dandia Tuturo Gayo Skam Shima Da Wekwanyen Nadu Andoro Timinzu Kla Ashi Tajuru Adoni Buyelan Klewan Adia Kano
1: Wande Nyari Shima Adu Shui Daba Kainso Dimizu Tu ajar senyero karuturi, ngapa susuri ya sukunya ini sukai kaido.

0: ay kan yari talakashaya kandu kutura ala iya gara wana kaidi kinzan benze kari dai zauha kaidi ya chawa yari ti dai ya kaidi ya ritura dai taraka kama liman maye cham kama zingachin champi ya chachin akakaida sararichum ashe kumande kutala kusi disondok ada musuh sambil dan harga lorong dah kaya cara kena suruh campis urazu dah cah kaya gari dah sama kezana senyara lezai lezai urajin urajin asyik lezai suruh ntara kaya wajabah kau dia kezira kau dia kezira shizai nolun rashibat kusi dila wazana daura kamte daura kamte shiru vijin asyik shik dilai nozai cham kiri saru sasaru gason dah kiri lejin kema daba mare nyiru biari ni mealini kujia shiru jin suruh lejin leja asyik kubom ja kaya gari kama Surya, dari tara kain itu kau dengar. Kau itu follow kiri, kau suka usaha. Tara, kau melayan dulu nama. Dari ujung ujung ni, selam sura kau suka anjing ni. Si hari yang awal nak, kau sih awal ayo. Amanda sonya, ur amak kimbah. Dari film zurkin mario, film zurci tulah. Saat dan yang kau selaga dia yeri seorang. Daja, bila dalam kain, amak dia sor dia tu fatu amaru. Daja, tara kain yang lapor susu, bujia karan lagi. Kau itu follow, bulkan aisha, zuk. Cibla yang gaw isna kay kayla ya chorko ngay sungutna kay shitun be ya number 1 zero kay serena ma sunna lezna bu maru sumo gnazi ajinde butu tro ha o nya karama maru ma inde nya abla rasulos duzu kolora karo gota chor gota chorowa dai karala dapsuta zuru kala bin kamzu kalare na barata tala kwazu na gade girzu gozu wazuna kai malum wane kai ba wane da yanzu sha kwazuna kol cham kiri sai sararna mare sharu yin baro yin akai zana chic baramel ya da kala kala akai wane dai yanzu kwazuna kol bi awar da goza kiri zin gai saka da sharia a she ku sai da kakke mashi ma da kakke mashi cham mar kiri a cham masu yana azu da azu da kuro e bultu is dawo bulani sharu le yono kanu yi guzana kai kamzuin aman da guzina mala ada mam de dai duri dero dai din nyari ro dai ai suron asuza dai sha koro
1: illa masha Allah alimbor wanda ne tai yanzu nyari shima ilmu to suron la kuru darasin beji saudo ne awa kada kala aman suron land ragonyana maraka wudo andro kanam daga na min majiran din ro bayan na sin ai darasu ro goza kala nyari shima lan nun dan bayan na badjin kila ya
2: kanye shi dilasa shock champions isa ku jine zuba suron zarma ba ce ba kwa she puro le she so amon zu cycle an zu kollara
1: ndu adro bayan na sirin kila de land tiyo ai drasu
2: she aga majola she le rola amon zu josha
1: biyo kurma aman kama meru bau majara amen anglama
2: a ku tan ka kurma amai shi dukka su sai rabul sai dukwa sai no ya ashe kwani ngai da amana man kama bo da ala duk sai sawanta
1: yin yang kutura fa
2: kutura fa
1: ana
2: biya mo tsaya tilo yelo nan ngana kai do patoro cha da le yendo kut ama buron ande sama so cha le ne fa lam tu yele ngi andu so fa ndaro gai
1: ngela zoro ya maryam ya fatia undan duan dro bai nzi
3: wone an kama no bu kuma misal lo ya fatima ya amina so ya amina yi cha nan karatura akai awon zasu sadin sadin do kuma misal sar awla kutula ya fatima amina rosu amina ngongoi ngai ura au di mabuji de zukam gade zin gongo wa ngai al a ngai ngai do shin gun zin do kutun zizuna kur imno da shi kujuro panjuma
1: kula masha Allah kuntun da so tana ne de tumtum ne a shi yarshima ade ya gonwaro kuntun da ji ade majara ranti mala kachalla model sukulle rufras kam shuma da gaci da jihar Abikrun to ka rufras kam shigo yakon yanno lan ya flend a kirin isha sakan indimero yakon yanno.

0: gila zauro lawit zan daraso daraso kurnu inklami ta fiskus kunu da uwa fellanzu fm play dey don ethiopia island to my dinna sumondo sawa gambaro da jibiske partunare nan de godawro wallona ala manzuru gana nan de akazi no to my na bejita no so chitibuli nui arami kurnu inde so paraskram de tamtamma paraskram da balbal chitibuli nui maudu ne broken awal men ndiro zandi handi akusa to ndia dina da ji zandi ndi kindimi au sana ne kindimi nani kuntu borso minti fi akade don ina itagat kien naji kuma botu do so agoni konyen kuma ro tiol wa mana di repurum batanya ndia bonu botu karar wolo na kala maudu de din putiro pangam kuru ade ma dawari jili sodim nye aw adma da ka tanu kala ro goni no don so worok du dina dupte de kuma sha social media lan tram na sare lan tuna ma du diol pandiro sawartina kara Assalamu alaikum du manajin Assalamu alaikum ba diol waya manami makam tuna ngo ba kam gari ma so ndu ruptina Assalamu alaikum
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah
0: da patukulewa
1: ba san ha Umar adam goro gambore ma wanti to
0: ngla wishe kishiro awla andir watum yiramin
1: onna sha chute gure ne kama ye gana yengana na taro ne wode awla so to wayan za dron ga yiri na ta ko ne ga data fa awla pe da ba sore ben dikina na ta ke sha na yar ban dike lengi a yo kuma na sha ke sha na yar ki kuma ro ke sha na do ne ngai a kiri abu na yar awla ngai kam na bana majin ke kam la don dio awla so ke kuma ro rikin gana za bana so da kam ro ta da sajin ba tira do ne na ta a jirero ba ifa ga sana Kita mana kena dia guna apa pun ciri surat dan marah itu na.
0: Adi.
1: Yo amma awalah aku hendak minum kemarah kisah na lah aw gay rumin aku lihat surat surat jemil gay gajah lah kenapa gay dia kaya lah house size azain insana ya kan gay awalah bisu bisu dah surat mencari bola kenapa yo syar surat ciri atau something bau. Yo sebab aw hari di dunia cuma surat doa ni dari ciri atau something bima awalah ni kalau ampil ni na lah syawalan dalam foto gosum awalah dalam dinar gosum awalah kaya lah ya ni mana. Na sarai da rishiya ya sa wajin ba da take da shi kana ina ta herre da roke a wazangala har ma wannan kala roke na kin gala client ne
0: na gala tira ya jura askira dalok to gorba dalok to alam boto allo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: nda kilewa
2: ya sala alhamdulillah
0: nda pato kilewa alhamdulillah nduma na jin
2: Allah ma ta malo kwari abba Umar sai manajin guru a yan harami
0: gila ushe kin shiro
2: gila zo mu duku ko
0: na gana konum na me
2: waye ko mu gila zo mu duku fara goto na ko biya kudu nafti yandi yalarin ba wanya gana nan sura na washi marun guma rai
0: are lauta
2: kuma sanya ga duri monte sama a haya maro kam share man de diol de monte sama kan stream be diol de kasu de ga na stream be fata haya biya din be karare
0: are lauta
2: aro na ya kutu bulzan ire a washi ma de amma kawre kirkiro ga mu kun na pandimin de duri ga data me ro timi
0: kana
2: ngu ro zungu ya goni kana tisa na sai marado zana
0: lauta
2: a haya maro aw gana ge subscribe fallar youtube kon do are aw suri ge
0: lauta
2: a aw ji mar sai zo amma dai kuma youtube din ge wana kala kuma tiko kare mana ne kutu no tumare bulzan ire have you share shi ma ni sai aw da ha subscribe dire aro a shukuru duwane misalo kuma wa wala sarin aw la hangal zo ro girgin